0: avesera kufunika tikugumanika chisa cha chirimba u pa ruani yakaya tikufuna kucheza na chubwa pa chisa paikulu zinane mo
1: ini pano zinanga nini rui ya Raush Domingos Nota ndini sekretari wa bairinu ya chirimba u kaya sisi
0: bairui tipangeni makaliru pano pa chirimba u alikwenda tani
1: makaliru pano wa chirimba u alikwenda mwadidi ni sem problem
0: tingalonga pindi ya ungumi mabasa ungumi alitani
1: mabasa ungumi alikwenda mwadidi guverno ya Musambiki ikupata basa manenge tangwe ya mabasa ungumi muni fano tina grupu ya sauti inenda mba sensibilizare andu para kutachitu chesa inenda mba sensibilizare andu ajiti malatrina inenda mba sensibilizare andu para kutiamangi matata andu ashirimba undi andu hakuvera hiyali kunivera maningi ni hakuvera pangonu la hakuvera meshu mwadidi tingaenda tiwoni mabairu inu njikulu maningi ya pakaya panu mabairu ikulu maningi njinu ya shirimba undi maji nkabi gumanika andu makumawiri andu sweka malatrina rai andu hazingi maningi jana malatrina andu hazingi maningi akupata basa same problema sisi
0: hapo njeta ni mabasa kulima alikufamba tani pano
1: hey, mabasa kulima chakachinu wa shumba alitangwa mulungu andu lima salimi adimbo lima maningi kakati hapa alima andu amaji wanamazi akushpela kuti akumuropi muropi alikulima andu so akushpelari akudikira mulungu mulungu atani avumbi mashiba mbaya izvi andu akuchekira tu maningi mabasa kulima pano alikufamba
0: asapandira nsua
1: asana ngo asapandira nsua anangombo salimambo kuthandombo aluko akumphalo kwepulukia kushperari tempo ingakwana ora akwandi mapira wa gongo para kuti akonsigiri kujesa mbumba pa nyumba pano kada munthu ule dali magongo ulemba dali mambo muropi akuchitira muropi chaka anangwa makotola ndo wepulukia anthu azinji maninga da majiwa na mazi maja ale dali mankhulunkhulu mwanjira ya mazi amajiwa maji sochi kukhaliefe pano ndi mazi
0: Kuona kwa hano, panaoneka njala makauno, panangukata?
1: Njala maningi inafuna uoneka chaka chitu. Kulikia antwa ziko tola rae. Njala ilipo. Mulungu wanga kuda vumba njala inaoneka maningi. Kuliki bambaya na cheki woshu. Azafuna kuti, azafuna mulungu, para kuti abali. Ise mulungu ngabala,
0: ulisu
1: njala chaka chitu ilipo.
0: Nziru pano nchanji, chikumi, tuwera kuti antwa konde, panangu waonepo pakusunzira. Pina chitikatana.
1: Ai para kuti aone pa kusunzira pano somenti mana kuti pano pana mario maningi siongoto kwa tamarete mushikatero dadambirwa aende kamezu simbu nyanza khaye omu panango mario mungabe anango asenda kakoya kokota anangombo asendambo mamphalomu kati emankhuni kumphalo kupara kuti atani agulise
0: kwenda mulembwe
1: kwenda mulembwe
0: kunganyika
1: kupunganyika ndi chipasu checha kuti munthu asatani anakonsigi salvari mbumbachi pa nyumba sisi
0: apo pachisa pano ungaoneka nzizi ungafika nzizi wa njala anthu anansambo kwenda mbaberana mamizi mamindi panango
1: muno pikachitika tia za nduli machindi pyaka pya nduli ngakungoti njala ingafika anthu kwenda kakumba mabambaya na chinthu ache kwenda kakotola mapiramanga na chinthu ache machi chinchino munu muna mapolisi amenti komunitati munthu kuoneka na ntolo na maulo na masiku apatenda idzanovi ora asapararizwe chemero itambe mapolisa kuti patira basa maningi uyu anatikana mapolisa kuti mbava ndupi ndunoliretu kuti mapolisa pakhaya pano kupata basa kuti ngasilivire tai na mapolisa amenti atu komunitari wa mabairo kuti mabairo monsenu muna mapolisa komunitari agora ma tingata mondari mapolisa komunitari kuti tareduzira mbava tareduzira sinsina tareduzira pindi pizinji maningi na mapolisa mentu komunitari umbava munu nkhabevi wachepera sisi
0: kodi pano pakhaya kuti aphale maswaka amalisi ulova basawi na chitau njanji
1: anangu wasachita negosio maphale anangu wasachita negosio anangu mbawa na sasanya zinjinga anangu wasenda katukira mitolu pashita sangu komboi ngabwera para kuti aonenji aoni mponero panyumba pachi maji mabasa pano azati khala maningi rai Kuriki municipal ndi mulendo azati dimitiri mbo anthu mechimo kuti opanango ana konsidimu dimitiri anthu azinji kuriki ndi mulendo tikungalinya nakomu abwera chinchino ifina mboli kuti tizimbi kuipa municipal kuriki apanando nango azoko chi municipal municipal chipire chinchino ndi mulendo namboni kuti kusimba kuipa raya kuriki ndi mulendo ne munthu anga abaliwa safambiratu mbakula duma unika veshi asaenda pangono pangono ndi aphali maswaka asachita mabasaneo anangu kwenda kachema mitete anangu kwenda kachema mozu mbagulisa micheo nguni asagulisa maningi pala kuti anthu atani meshimu angona tinyache pangono gula saka ya makala gulisa pa nyumba mbumba ili kwenda mija
0: sisi panu pachirimba u pana basa nango ya kumanga uvuni kupisa njerwa kugulisa basa ni ikwenda basi
1: ili kwenda te leru basa ya uvuni ili kwenda pana ate wa razinu tingati tilongo razinu pana antu alija zinju aliku munya mabloko saka chikombole mauvuni daladala ja tembu ingakwana pisa angama pisa gede gulisa uvunu noli mbumbe likuja pa nyumba si ine
0: sapeza mbumba
1: ikupeza ben pia uvuni kupeza mbumba ule mbwa nonga kwa ine wanza funa nditape machecha anthu asenda nkaru mule mba kontaktari mbenda katapana uchecha angamala gede mba paswa linyoru zaki ine ndiganyo nguti mbwenye pia kuberana munu shirimba unkabi kabi kabi yeah.
0: Shirimba undi chisa chikuru ndi chisa chakuvekera imu ningantongi muna mpinga pinga zanji kuti zikwanu ilungami
1: para ziku inu ilungami tepa ikulungama chai tilongi verdade kulongo timbombe ushu bairu ya shirimba un ikulungama so chida sala panu nja kulongo timundu adakhala pa nyumba pachi so akwati paza aende kumunda alime pi njala ikoni kumfikira pa nyumba ndi problem shirimba untingitani imali
0: anyakupolola limu munu
1: anyakupolola pasiku ngafatari pasiku ngafatari anyakupolola maji anyakupolola ala sakwe iwambu nanza kungote pati kuki munu zwana njese mbenda kumunda mbapata paza mbalima iu namata kunawa pinga zabwera pindu na zasirilo na zasirili sana piana ako ndia puliso anu wanangu ala sasa kwa tambu jama paza kwenda mbungo kalima mambambaya kwenda kalima mbu pili pina limanza sisi
0: apo imu ningantongi ninga tuba pachisa asikana munu asa pitiswa mabanja size mbizatifika asa tuweza shkola panangu nkabi
1: munu antu asa tuweza purigishu pana mwambu udatuliwa na guverno kongo kuti ana piana mbaleki kwenda mabanje engwando nsinku uzati kwana uno litinga mpata anakwata mwana okapena nasembesa mwana kwa ngono engwando nsinku uzati kwana rai sapita tisamwendesa mechimu kuli kivitsa funa na piana dzenvolver safuna na piana funzi shkola sem problema ate idadi yachi ngakwana vinti tali anu palonga kuti ndakwana tinga asembo mbwenyu penu mwana penu mamuna nkulu anakhana nsambo kuti adzafuna ndikongishita mwana ndigonayo ndijundari na mwana wokusembesa mwana na manga mwana mbuya ntunzi na mbuya ntunzi na ulena ndada sembole ulendo polisi sinde piri muno
0: kodi chibisubisu pitalonge segredo kuti anthu akuverene maningi ndini nchimakamaka ngama musatambirisanje
1: para anthu andiveri munu mbairo nkutowezana nawo chinalonga yumba ndichifa purikine ndisaphata nawo tepa kwalikeri ore na ndiligariri mbumba wo munthu kwalikeri na ndiligaririwo ini ndisakhala pepale meshi muzero meshi mumaora meshi mukwalikero ora nensakhanopo akhale ndigona oni mandari munthu kuti ndokwe kunkhaba kuriki tingi ndinyozeke ndipololi ndini yakuti ndiye ndikupi ndiye ndikwe kuli kuriki panani ligari munthu paninseka kugula kreti tumba ligari na masiku kwe kuli yakuphalamira agora ini tingi ndiye ndikwe kuli tingenda kwe kuli pindu pyonseni pisakhala mwadidi sisi nkhabi chinthu chinachimwanika ndingafika kukuli menyi munthonga komuna menyi mukutemana ndisakonsigiri kuchemera polisi atemba phata munthu ule adachita mali nzachi sisi kuliso anthu akundi alikundivera enzembo pangaoneka mafalsimendi nonga tepa na mpolisi yapuriki manferwa asakhala vina nzeru lazezi rai kuliki dirigente zafuna kuenda pepale para kuti aende mukatsanza isibapi pepa kuti anthu onsene ngakuona pepa epuriki onsene sasaja kukomera ndiye purisu anthu anzinji maningi asazandivera muno ningalonga chinthu wepa ora kuti ndisafuna programa yekuti kuti anthu sanve mesh mumangwana ningalonga kuti bwanze ndilimi njira anthu sayipisana na kupurike ndisatoweza nongapire pinafuna iwo mumo kuti pana anthu anango zongora a pinthu pia uonishe pyabwera leader komunitari lembera anthu dzadzani anthu anu komesari mafamilia 50 familia na mamigwena zukulweni pa nyumba na mpodi kitapipira primero ngapi kondeswa ikhadzina zine bozo mawili shega anango ika populasao populasao ate meta irida paswef ndiye purisu populasao ya munu mbairu shirimbao isakomero maningi ningonga chintu mbandivera sisi
0: mafala kumalisa penku
1: mafala kumalisa kupereka takuta kuna imwe na mbumbe ya onseni ya munu shirimbao na kundivera kwao na guvernu ya district na sauti patabasa maningi muito obrigado.
0: Tá curta que cam. A vencer a confunica, te cacheza pano na Pairui, de secretário. Tronque, tuba pachisa, chirimba pano pavilua ni iakaya. Tá curta tenaz a conanã, se cozinha mais.

Mbai mbai tina masoko kufira maputo ni omkati monyika no nyika jokunsha kondi meshimaje. Kopera kwa masoko tina 82501314. Munosia munotambisa jinyo kama chanya beta. Apo take na kufungisa ndime iyi kutanga ya basa kondi meshinjao. Mangwana nakanaka, mangwana nurufaro. Izia kukuti akuna kudakara, koga koga. Kuna vamwe pakati po nyatwan matambo jiko apiri mwe pakati po huendo ivano huendo kanaka no Radio Mozambique.

hande nyakwenda mai ya gusha alshandre barjane kutimbira kuno kuradio masikata lero ntsiku ya chipos atimpedidi mbuya mokhaleduzi nefitira kuti mutipasi ches 14 na 13 ya fesera radio wito kumasikati na mapindi 13 mabasa na vyema kubukira mbwalo mwa nyumbe mphepo imisori provincial ya sofal masikati ntsiku 13 kwando vera vida esperança azinji nkhabidziwa dikira azinji nkhabe koza dikira pang'ono nakuti kuna mangwana vesera radio leka chitapyonsene chitira lero basi chita mbunyerezera kuti lero ndi lero mbwenye mangwana kuna pinango ndira thangwe nayi kwando vera vida esperança mphedidi tikoze dikira wire na mapindi 13 na 50 segundos

Basi manuze kama fudza miranto bukira mphimba za mwanza mwachimwemu ko kuchena pa mimba ati leka kundona fwira maso makhaliro makhaliro vesera radio safunika dziwa kwa tanda makhaliro alero pezi Mbona basi anango mafarangu asajera njira nkabe koza gula maina kaja pabodzi pa nyumba na anapiana na akazi kujekene basi mamuna ngulu natangwa kuti lero funa kumulangana farangu wa vesera radio azinji farangu walikumudia kinziora shina 32 minutu alikujua tana farangu nsiku zino Kabe vyana gula wa mumpu rai Aku guli wana maasesori Salongwa tepo kutuwa Nsiku zinu ndi falangu kodi Nsiku zinu ndi asesori Mpole mpole na wa makaliro

0: Vasha mwari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi yeSofala kubese Jehova ndi UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Zvadaro mburukire mbai mbai ndiona masoko machi provinsi yakamo na kuna kuita matatu sofala manika menengera na inge mbane. Boy na leo junior kanzanga ndiri kwenda.

0: baba o vana va rongomuna ndakabara na mujimai wangu ndo wakansiare vana vatatu makati umwe otoimba anozi Christina ndakabara Christina ndobara Fati ndobara Isa
1: vese vokachi
0: vokachi ndaurume ndu wanda wanari wa anozi Ed Deso
1: Walutafisiva kuleva kuti muna vana vana kuti valongo muna apa unanga kuti mananga muna mwana akutevelera chipo cha baba
0: ehe alipo
1: anavo chipo ninga cha baba chokwini
0: cha baba meme nini antenda katofalia ndinoanza kutofaliari mu studio kubuda ndo garage kwense ari majena wakasimbwa majino vantu ate wakatowe nao chomfupo chake upashoti zvibai wakakonkoreriwo to wanao kudoko
1: muna mumbo mwese
0: dina
1: bana mwana
0: ile tese si
1: mukaimba mwese
0: kaimba tese
1: wakanyusa no mwana
0: ndakadavira kono
1: wakanyusa no mwana
0: ala chuvu
1: asina chuvu kazi isha kokoma
0: icha kokoma gas na kazi ya kokoma wakaimba na makore 10 na mali
1: oh sakadakati shadaru kasha vapurukire padako padako tirikuma kumpiri mukati mushirongo chedu kamushino zimbetembe umwe atichito kamutafungise shirongo chedu itusu utakumupa zvemwene ngoma yomutetembe kana muimbi msharuka baba boys na mpula ngoma zvemukati.